0: Feel the Sound of Music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya di Katama di pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari di program Informasi dan Tips atau Intips di edisi kita hari ini. Di hari Kamis di tanggal 3 September 2026, pastikan untuk pencinta Suara Sunari menyimak sampai tuntas di jam 11 siang nanti.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Untuk yang ingin bergabung request lagu di program Informasi dan Tips atau Intips edisi kali ini, silakan langsung saja bergabung di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, di program Intips kita di hari Kamis ini, jika ingin berbagi informasi ya tentang makanan tinggi protein sebelum tidur. Ini benarkah baik untuk kesehatan? Nah, mungkin masih ada yang bingung atau sudah mendapatkan informasinya ya. Bagi sebagian orang, makan makanan tinggi protein sebelum tidur menjadi bagian dari pola hidup sehat. Dan kebiasaan ini terutama itu dilakukan oleh mereka yang rutin berolahraga atau yang sedang berusaha mempertahankan massa otot. Namun pertanyaannya, apakah makanan tinggi protein menjelang tidur itu benar-benar memberikan manfaat atau justru mengganggu pencernaan dan menurunkan kualitas tidur kita? Ini yang akan kita hadirkan ya. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari, tetap setia simak informasinya sampai di jam 11 siang nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, menurut ahli gizi, makanan atau camilan tinggi protein sebelum tidur itu dapat memberikan sejumlah manfaat. Meski begitu, efeknya tetap bergantung pada kondisi kesehatan, gaya hidup, dan juga tentunya body atau kebutuhan nutrisi masing-masing orang. Protein seperti tadi bisa membantu memperbaiki otot, bisa mendukung pemulihan jaringan, dan meningkatkan rasa kenyang. Khususnya untuk mereka yang rutin berolahraga dan berusaha untuk mempertahankan massa otot. Nah, karena itulah ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum konsumsi protein menjelang tidur. Ya, dan perlu juga kita ketahui benarkah protein itu dimakan sebelum tidur memiliki manfaat? Protein, seperti yang sudah kita ketahui bersama, berperan dalam memperbaiki jaringan dan mendukung proses pemulihan otot. Karena itu mengkonsumsinya pada malam hari dapat menjadi pilihan bagi orang yang aktif berolahraga. Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi protein dalam jumlah sedang sebelum tidur itu dapat mendukung sintesis protein otot pada malam hari, terutama jika dilakukan atau dikombinasikan dengan latihan kekuatan ya di malam atau di pagi di siang harinya. Ya, jadi protein yang berkualitas tinggi yang kita konsumsi sebelum tidur dapat dicerna dan dapat diserap tubuh selama orang itu beristirahat. Thank you.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, meskipun protein dapat dikonsumsi pada malam hari, bukan berarti seseorang perlu menyantap makanan berat sesaat sebelum berbaring ya. Pilihan yang lebih ringan bisa menjadi alternatif. Silakan disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Makan malam idealnya dilakukan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur ya. Jeda ini memberikan waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan sebelum seseorang benar-benar terlelap ya. Dengan begitu, asupan protein tetap dapat diperoleh tanpa membuat perut terasa penuh ketika waktu tidur kita tiba.

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, kembali kita ke informasi kita. Makanan tinggi protein sebelum tidur, benarkah baik untuk kesehatan? Ya, tadi sudah beberapa informasi dikehadirkan untuk pencinta Suara Sonari, kita lanjutkan kembali. Makanan tinggi protein dalam porsi besar tepat sebelum tidur itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Jadi kondisi tersebut dapat memicu kembung, terus juga gangguan pencernaan atau refleks asam, terutama pada orang yang memiliki GERD. Namun mengkonsumsi makanan tinggi protein dalam jumlah sangat besar atau berat sesaat sebelum berbaring dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Ya, jadi makanan yang tinggi lemak sekaligus protein juga dapat memperlambat proses pencernaan sehingga protein itu bisa berpotensi untuk mengganggu kenyamanan tidur Anda. Jadi perhatikan waktu konsumsinya dan juga jumlah yang akan di

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, manfaat protein sebelum tidur tidak berarti kebutuhan protein harian harus dipenuhi pada malam hari aja. Justru distribusi protein secara merata sepanjang hari tetap menjadi bagian penting dari pola makan yang seimbang. Penelitian juga menunjukkan bahwa protein sebelum tidur tidak secara otomatis menyebabkan kenaikan berat badan atau mengganggu metabolisme. Namun tambahan kalori tetap harus diperhitungkan. Jika camilan tinggi protein membuat asupan kalori harian terus-menerus berlebih, tentunya yang terjadi berat badan akan dapat meningkat. Sementara itu juga orang dengan penyakit ginjal atau kondisi tertentu yang membutuhkan pembatasan protein sebaiknya kalau mau melakukan hal ini berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi ya sebelum meningkatkan asupan protein. Dengan porsi yang sesuai, pilihan makanan yang ringan, serta waktu ya makan yang tepat, protein sebelum tidur itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung pemulihan otot dan juga menjaga rasa kenyang atau massa otot tetap baik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggayain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, naon ki?
1: Sandro, pada di sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPID Bali.
4: Life the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wangi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: aku pergi takkan lama.
1: Tapi hatiku rindu, Yan. Aku selalu menantikanmu.
0: Percayalah, aku pergi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dikatama hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini tentunya di program Country Special. Masih di edisi Kamis di tanggal 3 September 2026. Simak sampai di jam 5 sore nanti, lagu-lagu country akan hadir untuk pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Satu lagu yang sangat ikonik ya, lagu yang dibawakan oleh grup legendaris dari Amerika, Eagles. Lagu ini yang berjudul Take It Easy dirilis di tahun 1972 ya, dan menjadi track pembuka di album self-title mereka yang berjudul Eagles. Dan liriknya jelas-jelas menyebut salah satu kota di Amerika sana, Winslow, Arizona. I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. Wow. Itu dia pencinta suara Sinari, lagu yang sudah dihadirkan yang dibawakan oleh grup Eagles. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Country Special Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

89,4 FM Suara Sinari. My girl, she's my girl. Pencinta Suara Sinari, itu dia satu lagu yang sudah hadir untuk menemani pencinta Suara Sinari di sore hari ini. Masih di program country spesial kita di edisi hari ini, di hari Kamis, di tanggal 3 September 2026. Yang ingin bergabung untuk request lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sinari.

89,4 FM Suara Sunari. Gone, gone, gone. Itu dia lagunya pencipta Suara Sunari. Gone, gone, gone. Lagu yang dibawakan oleh Tantowi Yahya ya. Ia sangat identik dengan aliran musik country dan gaya ala cowboy. Dia juga seorang pendiri dari Country Music Club of Indonesia ya, dan banyak atau beberapa album sempat dia luncurkan beraliran country seperti Country Manado, Southern Dream hingga album The Best-nya. Dan lagu Gone Gone Gone merupakan lagu yang menjadi andalan juga dari penyanyi country asal Indonesia, Tantowi Yahya. Sudah mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Special kita di edisi hari ini. Masih tetap setia hanya di Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM suara Sonari. Rednecker itu judul lagunya ya, yang dibawakan oleh Hardy, dirilis di tahun 2019 pencipta suara Sonari. Lagu ini tercipta hasil dari nongkrong lah, bahasa anak muda sekarang ya. Hasil dari John Smith dan juga Andy serta Hardy lagi duduk-duduk ya, lagi ketawa-ketawa, lagi menikmati suasana dengan ya biasalah omong-omong apa ya istilahnya anak-anak sekarang, speak-speak sambil menikmati secangkir dua cangkir. Dan salah satu temannya berkata ya, I'm rednecker than you, dan berdasarkan inspirasi lagu tersebutlah atau kata-kata tersebutlah tercipta lagu I'm dengan judul Rednecker, pencipta suara Sonari, lagu country yang seorang kritikus memberi rating yang lumayan jelek ya, 2 dari 10 katanya. Tetapi bukan berarti di pasaran lagu Rednecker ini jelek ya. Sempat beberapa kali pencipta suara Sonari berada di urutan 20 besar ya, di Kanada, di US, kemudian sempat juga meraih di Kanada sana, bahkan penjualannya pencipta suara Sonari melebihi 80 juta kopi ya, bahkan di Amerika hampir mendekati 1 juta kopi. Rednecker dari miliknya Hardy sudah dikehadirkan untuk pencinta suara Sonari. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Spesial Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan program Sweet Sunset yang nanti akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 5 sampai dengan jam 7 malam, kembali dengan lagu disco dan juga lagu reggae.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Selamat sore dan kembali lagi saya Dikatama sore hari ini menemani pencinta Suara Sundari untuk menghadirkan lagu disco dan juga lagu reggae kali ini di program Sweet Sunset. Masih di edisi Kamis 3 September 2026.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dek, naon ki nyaman lari?
3: Awang.
2: Apa luruh yang lapan ake?
4: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
2: Capatin memedih kok, Dek.
3: Kan memedih mencapatan.
2: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
4: Sunrise.
2: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
3: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
2: Coba cek di TV nih, Dek.
3: Ada di TV nih, cek man lari.
2: Popular, kemudian berita nih, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Dek.
5: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
7: Sweet Sensor, Disco Time, Suara Suneri.
8: That summer, I rented a room in an old Victorian house.
9: This would be your room. It's a single, semi-single.
8: It was appalling, absolutely appalling. Charming. But before I could get out of there, she insisted I see her garden.
9: Voila! That's my garden. Those are my camellias and my azaleas. That's my daughter. I want to surprise with that rose, that big black rose at the rose contest last year.
8: I'll take this.
9: You will? That's great. Well, we can offer you a congenial atmosphere and lots of intellectual stimulation.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Terima kasih untuk sore hari ini yang sudah berkirim kabar ya. Mungkin dalam perjalanan untuk menunaikan tugas atau memenuhi panggilan. Yong Dewinata, selamat sore, terima kasih. Semoga selamat dan kembali lagi juga dengan selamat ya. Berita hari ini datangnya dari Liga Italia, pencinta Suara Sinari, di mana daftar penerima penghargaan Grand Gala del Calcio musim 2025-2026 telah diumumkan, di mana pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, menjadi salah satu peraih penghargaan utama setelah dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Pesepak Bola Italia. Fabregas mendapat sorotan setelah berhasil membawa Como atau Como atau apapun bacaannya ya, finish di peringkat keempat Serie A dan mengamankan tiket ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Selain Fabregas, pemain lainnya, pemain dari Como juga, yaitu Nico Praz, juga meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik Serie A. Sementara itu, Inter Milan yang menjadi juara Serie A musim lalu mendominasi sejumlah kategori penghargaan sekaligus dinobatkan sebagai klub terbaik Serie A 2025-2026.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, dunia sepak bola tanah air kembali disemuti juga mendalam setelah pelatih senior Iwan Setiawan dilaporkan meninggal dunia pada Kamis hari ini. Kepergian Iwan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi publik olahraga nasional. Berita duka mengenai berpulangnya Iwan Setiawan dikonfirmasi secara langsung oleh rekan sesama pelatih Rudi Eka Priambada melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari yang sama. Rudi menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas kepergian Iwan Setiawan yang dinilainya sebagai figur panutan serta sosok yang berdedikasi tinggi

1997 hingga 1999. Perjalanannya terus menanjak hingga dipercaya menukangi tim senior Macan Kemayoran di tahun 2000 sampai dengan 2001. Serta sempat dipercaya menangani tim nasional U17 Indonesia pada rentang 2004 dan 2005. Selamat jalan Iwan Setiawan. Terima kasih untuk dedikasinya untuk sepak bola Indonesia. Shiki.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Suneri.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan Dinner Time Music yang akan menemani pencinta Suara Sunari nanti di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggie Time, Suara Sundari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTV.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Mawang.
0: Bapak lurut ke lapana ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun yo. Capatin memedi kok, Dek.
1: Wih, kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sandru pada ada sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dapat 9,4 FM, suara sebenarnya.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilis Pratmadyo 84 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini di suasana hari Jumat 4 September 2026 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini gak tuntas di jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp 087 773 331894.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengar Anda. Baru saja mengudara Halloween ya, yang sudah request juga pagi hari ini. Semoga bisa terhibur, nanti disapa ya. Karena akan hadir dulu satu informasi untuk Anda. Baik, pecinta Suara Sunyari, pariwisata Gianyar Bali terus menunjukkan geliat yang positif. Hingga akhir Agustus 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke sejumlah daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar telah mencapai 2.600.219 kunjungan. Angka tersebut bahkan belum mencakup kunjungan ke sejumlah destinasi yang berada di kawasan desa wisata. Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, Wayan Gede Sedana Putra, Kamis kemarin optimistis bahwa target kunjungan wisatawan tahun ini sebanyak 5 juta orang dapat tercapai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tirta Empul masih menjadi magnet utama pariwisata Gianyar. Hingga akhir Agustus, destinasi tersebut mencatat 553.253 kunjungan. Posisi kedua ditempati oleh Mangkiforest Ubud dengan 408.264 kunjungan, disusul Bali Safari Marine Park sebanyak 338.470 kunjungan. Sementara itu, Air Terjun Tegenungan mencatat 218.850 kunjungan. Dan menariknya, tren positif juga terlihat di Air Terjun Katulampo Kelurahan Beng. Hingga akhir Agustus 2026, kunjungan telah mencapai 171.933 wisatawan. Jumlah ini melonjak dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 120.000 kunjungan. Menurut Sedana Putra, peningkatan tersebut tidak lepas dari pengelolaan destinasi yang semakin baik serta promosi yang masif. Dan momentum MyBank Marathon ya juga disebutkan memberikan efek besar terhadap pergerakan wisatawan Gianyar, di mana peserta yang datang dari luar Bali itu umumnya tidak datang sendirian. Mereka membawa keluarga atau kerabat dan memilih tiba 2 hingga 3 hari sebelum perlombaan. Dan waktu tersebut dimanfaatkan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata sekaligus menikmati kuliner yang ada di Gianyar, Bali.

0: Power suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, lanjut lagi ya. Tentunya kita masih bersama dalam Rock and Breakfast untuk pagi hari ini. Baik, waktunya Mesapa yang sudah atensi, terima kasih banyak ya atas segala bentuk atensinya. Untuk lagu-lagu yang belum sempat diudarakan, mohon bersabar dulu. Yang sudah mengudara, semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Pak Wayan sedih bahagia di Sibang KJ hadir. Selamat pagi Pak Wayan, semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Kita hadirkan tadi yang About the Girl ya. Oke, lanjut Pak Aryasana di Padang Bayi sana hadir. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Gimana nih kabar Padang Bayi? Oke, semoga semangat dan baik-baik selalu ya. Oke, singlenya juga sudah mudara. Lanjut dulu, selamat pagi. Di belakangnya Pak Aryasana ada siapa nih? Sebentar, agak sedikit lemot nih. Oke, Pak Nyoman Adidol Susila. Selamat pagi Pak Nyoman, semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar juga. Kemudian ada Bu Jero Koming di seputaran Daumo sana. Singlenya juga sudah ya. Kita lanjut lagi. Ada siapakah gerangan di sana? Selamat pagi dulu me ucapkan buat Pak Gusta di Panjer. Untuk singlenya segera mengudara sesaat lagi. Oke, kita gabung juga single tersebut dengan yang di request pagi hari ini oleh Bu Gungmang ya. Kita akan hadirkan yang Histeria Bu Gungmang ya. Semangat untuk aktivitas pagi Mbak Tikaru, semoga juga semangat pagi hari ini, ditunggu singlenya. Kemudian juga buat Pak Tut Rais Sumardinata, selamat pagi Pak Tut, semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Kelola Gendewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Juga buat Pak Dewo Apple, semangat pagi, Bukian Pelaga hadir, ditunggu ya.

Yeah, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Think About You sudah hadir untuk Anda ya. Sudah 50 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Buatan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemamedia.id /sunari. Yang lagi dewe pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, satu informasi untuk Anda pecinta Suara Sunari. Harga anggur lokal di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng bisa anjlok hingga Rp3.000 per kilogram saat panen raya. Kondisi ini bahkan membuat sebagian hasil panen terbuang karena biaya memetik buah tidak sebanding dengan harga jual. Persoalan tersebut kini coba diatasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa melalui program Bestari Scientage. Dan tim yang dipimpin oleh Profesor Iwayan Mudiarsa tersebut memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani anggur di Desa Banjar pada hari Kamis kemarin. Perwakilan tim Undiksa, Uzli Fatul Hasanah, mengatakan pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari budidaya hingga pemasaran. Dan petani juga diberikan pelatihan untuk mengolah hasil panen menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dalam program tersebut, Undiksa berkolaborasi dengan sejumlah mitra, diantaranya Bekul Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi persoalan pemasaran ketika produksi anggur melimpah. Salah satu petani anggur Desa Banjar, Made Budiase, mengatakan anjloknya harga menjadi persoalan yang kerap dihadapi saat panen raya. Pada periode tertentu, harga anggur lokal hanya berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani terkadang memilih tidak memetik buah karena biaya tenaga untuk memanen lebih besar dibandingkan dengan hasil penjualannya. Akibatnya, anggur yang tidak terserap pasar dapat membusuk dan dibiarkan di pohon. Budiase menyebutkan kondisi paling krusial biasanya terjadi pada periode panen Desember hingga Januari. Selain produksi yang melimpah, curah hujan yang tinggi pada periode tersebut membuat buah anggur lebih cepat rusak dan semakin sulit untuk dipasarkan. Karena itu dalam pelatihan tersebut, petani juga diajarkan mengolah anggur menjadi sari buah serta sejumlah produk olahan lainnya seperti dodol dan juga penganan lokal. Pengolahan pasca panen ini diharapkan dapat menjadi alternatif ketika buah segar tidak terserap pasar. Dan melalui pendampingan tersebut, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan anggur dalam bentuk buah segar. Produk olahan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah, sekaligus mengurangi potensi hasil panen terbuang saat harga anjlok.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.